Lak kwangkosa ebli kooperatif aan reschab ilobretinkil lika kwangik. Hoka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil lihunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shtiap shkush ferekover. Natikla hoko nal rekela.